0: Tuhan Abdul Jibril, cuma kelapan bisa hati rajin, cuma harapan bisa hati rajin. Yang dalam kata semua tinggal di sini tua, ini sudah satu sosial. Ini sudah di bawah kepercayaan. Maka lihat ini macam tu. Mudah hari mana amina, itu bersih kaji nama amina. Yang dalam kata semua hujung di tua, ini hujung di hulu dua kami, kita di sini dunia hayal ram ini hulu. Yang mana gawat mulma, waktu dunia waktu asam dunia asam tua sama di sini. Waktu kalau nak saya di sini, nor lah makan di sini. Yang lain kita semua tinggal di sini juga. Maka dengan lebih sangat tidak ajar mana jauh sih amu tu yang mal. Waktu lima barang kita harapi, waktu lima amaran di sini. Yang lain kita jadi bolong kita lah. Kalau kami di sini juga, mungkin kita di sini juga. Simba kali ini. Yang lain kita jadi bolong siling sih masa tu hendak kita lah. Simba kali ini. Jam tu tu, jam lupa. Simpan sahaja, simpan sahaja. Jadi, benda ni
1: mahal. Jadi, kita kasih lebih banyak. Mak lebih fokus. Mak lebih khawatir. Kerinduan. Mungkin sahaja. Mak lebih mudah kasih lebih banyak. Kalau mungkin sedikit, sedikit. Lepas orang kasih lebih banyak. Kalau orang kasih lebih banyak, ni mungkin sedikit. Mak lebih apa yang ada. Kalau orang kasih lebih banyak, orang akan mudah kasih. Aku orang mudah kasih. Kita akan memang macam mana.

Mari kian kian si kunjung kian paramai. Dokai kian kian dahai macam dijamur kunjung macam. Digalala hambaramai. Dokaske duduanya kau baik sangka. Dada warna jenakan ma paramai. Berumi jorok dijani dokatu fajir balayatul. Afallah melidaman.

orang harus mengeluarkan kenyataan, mengeluarkan kenyataan. Baca tebat itu ni anak lembaga keluar dua, kandungan aman mana? Takkan ni ada nama kah dari tebat itu?

28 dendak al muntaha ci wetu bank bi 102.9 asamadiya dal lima soxla mom rek makoy jox.